ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ge chenpu gyakpa, la le changa gyakpa so ge jor chi la seng sing gimbe ka la kyang ala bala shikde samadup. Li chang ne ka chewe gup, li ching ding nye ka nang kem ne mi tsu je be ngui nam che jikde. Zi semo zam shu be kuku sha shikde ne. Ngui te da le ngui tang che shu ni gor nga yinpada, tadung gor jik cheba du la gor su nga cheba yang ni zam du. ཁེ སེ གི ཚུ དུ ལི ཅིན དིན གི ཨ མར ལ བ ནེ ཇུ ཙམ ད ཁེ པ པ ཆོ ནེ ཁེ མོ གོ ཙམ ཆེ ཅི དེ ནེ ཁ ཆེ ཆོང དེ དུ ལོག པེ ནམ པར དུ ལུང པུ སི སི དམ ཝ དང ཆི པ དང དེ དེ གུ གུ སོ ཆ ཡི གེ ད ལང ན ཐུ པེ ནང གུང ཡུ ད སུ པ ཡང པར ཁུ ནེ ད སུ དེན ཤི གི དུ སིན པེ ཚོ ན གི དེ ནེ ཁ ཆེ ཝ དེ ཨེ ཕུང ཉིན སུང གི ཅི ཝ ཆ ཅ ལེ ཁ ཆེ ཇུ ཉམསུ ཀལ ཀུན གི ཡིམུ ཆི པེ ཚོ བར ཁ ཆོ ཁང སར སིང ཉུ གི ཁིང པེ ལོ ཆོ སུ གུ རང ལ ཝང བེ དི གི ཁང སར ཇུ རང ལ དག པེ མེ ཏོ དུམ རི ཇུ སེམ ནང ཐེ དར སམ ཧིན དུ ངོ ལ ཙུམ དང ཆུར དི ཅིན དིན གི ནང གུང ཡུ ཇོ ནང གི ཁིང པ ཐོང ཅི རང ཉི ཀྱང ག ན ཆིན པུ གེ དེ རི པོན ཆི ཤིན ཤིན གི མུ གཏ ཆུ ཡོར ཐོ ཕར ཅུང ཚུར ཅུང གི ཅིང ཅུ ཁ ཅེ ནེ ཤམ སུ ཁར རང ཉིན ངོ མེ ནང གུང ཇུ གི གོ ཡོ མེ ཅ པང ག ལི ཅི ཅུ ཅུ དང ཝེ ཅིང ཅུ གི ཤམ ཐེ ཡང གོ ཡོ ཐོ དུ གོ ར ཁོར མེ ལུ གུ ནེ ལུན གི ཅིན ཅེ ཆ པ ཤི དུ དེ ལ ཉི གི ཁོ ལ ཅེ ལུན གི ཅིན ཅེ ནི རི ཁུ གི དམ ར མང པོ ཐུང དུ ཡོ ཅིན ཁེ ནི ཁ ལུན ད ཉེ ཡོ ཅི ཤིན མི སེ ཅེ ཁང ཡང མ ཡིན དེ ལ དུ ཡང ནས ཆག པ སུ ཚེ ལག དག ཆ ནས དུ ཉིན ངར བ ཆེར དྲོ དུ དེ མེ དོ ནི ཉམ ཆ དུ ལ སེམ དང ཅུང སེ ཆོ བ དང ལོ མ ཆ ལ སུ ཆུམ ཆུམ ཤི ཁིན པའི རྒྱ སེ མེ དོ ལི ཞན པ མེ མོ ནི དེར ཤིན དུ གა ཤིན ཆུ ཆུམ ཆུམ གི མེ དོ ལ ཆིན ནོམ ཤིན ཁེམ གུ མེ ལི ཆིན དིན མེ གོར ཕབ ཚུ སུ གེ མེ གོར ཕབ ཚུ དེ ཆེན པོ མེ ཀྱང མི མང བ པ སི ཤེ ས ནས ལི ཆིན ལིན དང ཁ ཆེ ཕེན ཚུན ཐམ གུ ཆེ གུ སམ ནས ལ ཉི ཕར ཆོ སུ གུང གུ ཚང གེ ཆུ དུ མི ཚུ གི ཁ ཆེ ཤིང ཁོ མོར ཤ པ ནི ལི ཆིན ལིན གི གེ སུ ཙམ ཤེ ནང གུང གུ གི ཐ ཐུ མི ཚུ དང དོག ཆེ ཆུ དུ ཚང གེ གེ མུ ལི ཆིན ལིན ནི ཆི དེ ཡང ཡང ལོ ཤིང ངོ དོང ལེ ངང ཇ དང ཁ ཆེ དི ཆི མེ པེ ནམ ཇུ ཤི ངེ པ ཐོང ནང གུང གུ ཧང སང ཧོན ཐོར བར ཇུ ལི ཆིན ལིན དང ཅིང ཉིན མཉམ དུ གུན ཞིང པུ དེ ཙམ ཞིབ ཀྱང ནམ ཇུར དེ ཅི ཐོང དེ དང པོ ཡིན པ དང གུན དེན གྱི ནམ ཇུར ནི དང ཙ ལྷེ མེ དང ཚན ན ཅུང སེ དེན པ ཞིག ཡིན མུ གུབ དེ རུ ནམ ཇུར དེ འདྲ ཡོད པ གང ཡིན ནམ མེ ཅིང ཉིན གྱི ད ཆོ ནོར བ ཉམ ནས སྐྱེ པ ཞིག གི དོག ཆི ཕུ ཀྱ དང ནས དེ ཆེན གུང བ དེ ཇུ ཐོ ད ཇུ ཞིག ཆེ མུ ངོ ནས དེ ནི ལི ཆིན ལིན རང ཡིན པ ཞིག karcha khashe le ma kor war li chin lin mi tsu ki chö tu me na war kyur ba mik ki tsu tup kala yu me u rin bu shik mum ne mi tsu ki chö tu lep tse pya chir nam ju tin ra yin si nyam sam xin sam xin nang gong yu ki sem che chung si chung tu song nian shik lu chit tre shi go gu gu ngang lia ka kang shik le shin nu chu gyur mi te chi su zo pur de te ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ
ཁོ་ཅོག་ཅོང་ང་ཏ་ཤིན་ཞུབ་ལོ་ཡི་ཏུང་ཁི་ཐོང་ལོ་ཡི་ཏུང་ཡམ་ཚན་གེབ་ཏི་ཆུ་གུ་ཏི་ངོ་ཤིན་པ་ནས་སུང་ཁོ་ཏ་ཆུ་གུ་ཏིན་ཏ་དེན་ནས་མེ་བེ་ཏི་རིན་ནམ་ཤ་གུན་དེན་དང་མེན་ཅ་བ་ཁ་ཡི་ན་ཡ་ཁོ་ཇམ་ཏུ་ལི་མ་ཏ་ཆུ་གུ་ཏི་ཧོབ་ཏི་ཡ་ལ་ནས་གོ་ཚེ་ཚེ་ང་གོ་ལ་ནས་སུང་བ་ཏ་ཕ་གེ་ཏོ་ནས
gena shipu. Zheshi ki la nangki chichung charxin gya ge tuane, ngujubki gena la gasu shu si gintu jishie. Lowe tungki tojiche he, gachu di nye tong yung shichu. Ngujubki kwe lakwa parpu ne lung tsup tsup ngang, amala, amala, sir. Lowe tungki ko lung langwa shen kyang, nawa kanyang tangme. Kangla shena, pyuri chuk ten zui shiga ni, yi gawe gupsu pa pepe kemu gupa tang. Lung langna ka ju di zhoxing, ga zhu tang kong zhu di, pen zui nyur tu jiwa le. Kong zui rangi nam jur bi gung dene che me tu pe shi. Zheshi ki lakta tang kya ge zhe me tuwa ne, chi me tori hindu yun rin xie ji, lo yu tong ki ta su sebu kuwa di. Go zhu di ni, ngu zhub ki ame chu limbar gu gup zhuba shik shi. Di ni, zachi la tong gunpe ngubu shik imba shi. Lowe tongki gongwe yingi tanggar gubu ni sadingi nulu dar mangwe gochu shikla rindang kangyo tamshi jitdu mu. Kunye ki gyage teza meshin batang. Rangki gyang kyoge meshin gin pianchun koda chuka nyamne gacha chi me. Lowe tongki lu gurzam ki kyo la ne jude rangki ngotong toa ge mu. Ngujub ki gongkam chi shir. Kyo ngujub tsur jude rangki jeba di ngu zhu ki zhebar duk. Ngu zhu ki chay du gu tse zir tang zha, pyo gai ki tuwa ne, tok chi chi, gi gen la sir. Zhe xi ki ren gu ngang gya gai la gyun ne, gen la la tok chi chi si gin du ji xie. Lo yu tong ki ko chi kemu gu xin du, tok chi chi, ngu zhu gyur mi ji xie. Ngu zhu ki gai qin pu, tok chi chi xi pu. Lo yu tong ki gyang tok chi chi xi, gyardyoche. Gabdi lupurtu, zheshi da ngay zhub nyi dine pyoge mi lup kanyi nam. Kui kunyi le gyage lup chobada. Kunyi ki rang le pyoge lup na tuchu kanzam songji. Pyoge xinyi penchun war damlin chitub la lup chi gyang che diwar kyungi yinbe. Danjam gasu tang chi kunyi chumayi nam nyam. Samlo tetar korji. Kani nganzu penchun lup chong chetu xixi. Zheshi ki gochu tuwa ki puchungju nam tuwa xinxing, chichung ki xenyi nam che che chixing yu. Kui mutyu di, kyunyi ki ngala pyoge dang, pyuyi lewa dang, ngay kyunyi le gyage dang, geyi lepcho ji xie. Zheshi nari, kyoran lepji, ngay kyoran ki ge xio tupcho. Luwi tung ki kemu go xindu, lupji kyo ki gyage ngayne deru xira xindu, tanda ngay ji xinrepdu ji xie. Zheshi nari. Tengah lhasi gewe lopchar lopchung chikab. Gyabhu geyi niga jangyu genla ki nyantar gyage gyadu chukbe lochik songji lopchua dang damlin chi tupzam chungla geyi tabdi kayang chitu giyu. Dillebji gyage gyage me zang changma jesu. Sangye sunbu maungzhu si kyoran dir dang na wata nyantar kyoran dang nyamdu gyage xeadab kowa zamgi lamsin chensu gidu. Lui tong ki zhona qinbu, mao zhu xi ge qin le, kue le geyi lebe tokji qi xiu ge. Ngui zhub ki hupdi yal langbe, lui tong ki kue le zhu nyi ne ju di korwa kor. Kor xin zhung se guyu korwe ngui zhub le cam jo ge ba di. Jisu jisu, ta kuwa ma kya tang xi xiu ba tang zha, rang ki zhe bar la kwa chang. Ngui zhub ki katin katin nyi nyi xi xiu ba tang zha. Lakbe zumu nyi tenbe, loyu tongki sambar kui xe nyi nyandu yu ji xe bari nyamne, zumu chik tenne, xe chik ji xe. Ngu chubki lar yang zumu sum tenne, sum sum xe chu. Loyu tongki lakbe chimsu sote nyi nyi sir. Ngu chubki zumu nga pu jing xin tu nga nga xe xe. Loyu tongki yang
Barmyo ngaychub ki langkub gipchib ki penchun shui hindu nga nga nga xiechu. Lopcho pomoni polo tangne lakdan zhishin tegal libe zhishi ki go gigi nga pomo pomo pomo xiechu. Loi dong ki gyang pomo pomo pomoni xisir. Ngaychub ki rang la zomu zu di pu pu xiechu be. Loi dong ki ngaychub la zomu zu di pu chugu pu chugu pu chik zhishi. Tine kuni nyamtu, pomo, chugu pomo, chugu pu, chik ni sumshi nga shibu. Loi dong ki zheshi le zomu zubatang, tine ngu chub le zomu zudi, apa la, shi, din shi la. Ngu chub ki lakba yu yu che hindu, gigan la, lao shi shi chu. Zheshi ni rang la kipsan kang shik rakba chi hindu, ga chu nga kemo chenpo gu. Gandan gebe gu chu ti, lungpu chu du dek zang che. Yam tsenpa shik le, gochu rinpo di cheze kang lak zam yuebe rupar gyuru kang yinam. Nyawar jar nye shibar tegab, zheshi ki samnya nga, gochu nemo nye che che. Chamdiyo zhu buke ka darwe. Pegu chamu shik buke nye ching nye chubata. Nemo shen tine tinbe, gal le cha chungsi jibe kang ma tun. Loi dong ki gochu ti kubu dongba su tse gyundu zhu ju yinpa shimu. Yang yin ngay bu kang shik du gyo gyo kinpa sam yu le de. Zhe shi ki ngur war zhong yu su kung bu bie gu zam shing, kung bu nipa di bie gup kwa ni hang sang. Ling bu, di ling bu chakba maritam. Nam gyo nyungma ling bu din zha sowa yinpa le. Yina nyungma ni di le rinwa yu be kung bu ka she ki mangwa yu. Zhe shi ni ngun ne rikba jian rang zhe, kyo lu bu zhong dar che me, lakpa ni hindu debu du nyam. Gu ni su chubji, zheshi ki kungpu tsangma ka ni. Nemu ni ki bubka ni putebe, gangmar chung chung ka torxin. Chepu tar kar sung me par kyur. Ngu chub ki lakpa kyang ni gu lin chua tu sung me, zheshi ki gecha tsi ka xebe, kobe lakpa par du. Zheshi ki bubke nemu shik jamdu kungpu chaji kebkar. Peku chamu shik gu ni, Nemo nyi la dupa gyabji, ngu chubki gela da. Ngu chubki la nyebu gulin songxing, nemo xingne putabjang, zha kanya ma tunbe, lar yang zheshi la zhe. Zheshi ki lakwa nyebiye zomu, kungpu zhe to gabadang. Zomu lala gyajing, lala ne, lala zhongxing, lala kyo. Gulin shibu zhongse kyokbar xade, kungpu jigla chu janne kalir putabbe, lingbu zhashik. Lang lang tu cha. Zhe shi ki zhanbe burkun jewe zhe tang du ne gu ling ki zhayang zhung se tuanbol chur xing rim xing sang le nian jib denbar chur. Yisab ngang ne yishib che zhe gu ling ki zhati kashu tang zhung se zhawa tang nyug ling ki zhatang yang zhung se zhamu. Durwa che pa gu kashu tang ling bu zha niga le zhung se men zha we zha yam zhen jen shik tu. Yang ni te kang ki zha yinam. Loi dong ki rangwa meba lakwa tep. Zhe shi ki gulin kwa la jebe kwe tsul langwa ma se. Zhe shi la pe dene, je ze kumbur dine putebe, zhanye mu shik tun. Tedar yangur gyargur ngang tsuta chebe, zhayang ngarwe se le nawar jeb. Kwe gulin goyo deng tu char, namga ni yudar ngoyang. Chwe ze chenpu mebe kwe mingi serka zamdang ne, newe ki wadu shi parde. Guilin to rizhi chamu shi yujin sela me sewa tang gilmi mermi tu nankar. Guilin shibu gari xing zangwe yengzhi shik tang zha. Cetu yengzhi ni ditar yinji shi. Guzhi jang lingbu sotuba ma se tetu nian xing jibbe zhatunba ni ngwe ne. Yu se yu ki kyangsa ne yu pub yu ki changzi yin shibbe bedar yang xing gachiwe zatang to tetu mozar jen ki chawa tinja yuba ni tin zhe ngwa zhar chiwa xik zhe an nyam. Ko hwen torwa tonggab ngu chub ki gulin tsul lang ne zhe shi la zhe. Zhe shi ki suna me bar gulin bu jing, gubgar jandang tor tongwa tang, gubgar jandang mabur beba, gubgar lupur tu tor tongwa, gubgar kepu mar tongwa, so gulin ki zhati balin tang menja la biwaan gyuni matayang menja kar kajin tang ni tewe menja. Tene zhangchung kamki gyara mayinam. Ngwene zhe,
panan tong ki ngozar ngunji le ki xing bom nyam genpe kandin le tunpe zhani sun nam rang shi. Tong na tu kyurpe ngubu yu tu chwa di kyu xin zhe dang, chan nung cha, zhuak zi kub di xiobu na nya zhung beba dik xin ta, rui cha yang qin ling bu so, chang ma reng zhung kam le chung xin. Keta le reng zhung kam ki chi tu xin yu, ma xi dap cha dang zhi ta xi xin zhung. Shengi doba siwe secho zamdang, purgin di banyam zamdu seba chunyi lin. Chachu chungchung ter tsuna, mbalib langlong sha di chungwa su tenpa chishin, ngawar pukyur chungne, lingpur kyurto, ngungu jenjen tu minamgi miklam tu tu. Ter damle tenpe beme jokikta, dawayu tang gandang chinche, zhangdang tang, jitu ki metuwa tang, duntu ki jibu tepu gazoru. Chibi gacha chungwa tepu ninsu. Tokpa jesu ki je nyongkum je yuba tiyang, parnaan ki jikdiyanta. Sadu tangkar gubu ngozar ngoze miyu le nengjin tu zewa shikli mati. Konyongwa tanna, sovcha ki ling tiyang gamso kasumdu che yubar sosur zembu gebur shikyu. Chongyo sovcha ki gebu ni nyato sen yinbata. Gamse sovcha ki gebu ni senkita. Panna wangdu dukeni tangkar gubu yinba jeshi. Natsu chir songwa tang dunye nilu dinja shikhi. Kepkun kaki kechwa di, dursu chudin ki zemyu chonur dapur kyurbe kiw changme, jitang ki midang durdab chewe zunju dimata, gazi zhongdarda, dunge zemyu gyudab, tasu xienle pakbe zhundan shik chubhyo. Tangar gubu ni kyein ki bao tang, mokji yinbe miyu ki chinshi huangda, urusu bit zengye tang kebarji. Nawe shukun du lingbu zayi dungu jengaya, miyi jinyang tala jen mitub tsirwa tara. Bidong zhicha ni gyundin zhicha li likyang. Bidong zhiche mi chewar jen mitub. Zhichi tuwe gyocho le sube zhicha tiri kanki kongsu jo gyosam. Ter mingshi gyungi yin. Zhichi ki pyoge xedib kyo mingshi. Myungme sube lingbur myuglinda. Xingi chengbu le sube zhichar xingzhu. Tadung xian tu xunxibe zhicha xik tongyongwe geyi yinzhu dana zale suba shi yinzudu. Tertin gochu le suba lingbu teri gulin shi doa gubadu. Zhexi gigendu dini gulin buitan lupchongda. Rang ki gyan kongzoro kachinda biwa gyuni ma buitong chida lupto. Jima gorshe gigab rucha nyamchu cheze ngarwe chukbur gyurtub nyam. Koba chalong chelong ma chungwara kuryu garbur gyurni lupcha gyungi kongsen sha. Lovi tongla zhosa xien mebe ko chikpu lopche nang matyo rangdyo shi. Nyanchi ki dutun sum rangki sogu. Lopchi zhexi ki pyo ki lopcha jingchung changme gyungke kongsen rinwa tang. Yarki kongsen tongtong shi. Changar xindu chiwe pyo changtang ki zhokyu tang. Kangki gebe zhichongdu gyungke kongsen tiwa rinwa zhokyu ki yusir. Kangdab lablabdu pabjing namsa kimne. Mudab mebe sehi kya ting ting tu kyur. Mezi zhuylam toa kyu chi kyu ki nizu tongma di, chongbe zhelu tang piu kyakhi teba tong. Longbu korsar kang chi mang du dune, kang ki saba kangbe godang gyu gong gebe, chir tuan gyu zi kang zhu gyu. Jagar ki toa nam longbu tene karsong chame tu kyur batang. Mezi chakam ki genzi che de toga ne tu. Jiwa dang rima nam lungpyu kangsar torne tagrin zatangam kangchung minbe sacha xiantu kir. Kongdu lenge ki senangwa tini, zhongkyu zomke ma duwen jun ki zambatang, zhapsan la ki pyoge tukyur xing, pyoncho me ma bichun kangne bichun nangwe zhongri, kangla marbu xiba pyonor ki zomji tang yangdun xubati liu chukji batishi. Sendro lenge, tingdi lezen pyu simbayin. Lizhen zhechuk dan zhikchung nan ken ni yor zhun la dang, xipxi chen gu ba ni kesan zhuka la zhi. Lingye xiu dian jia gu.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི